bacha okukuwe mu na bacha okukuwe mu no obetusia mu kama kasi onya kwa sababu sisi yana bomba yote ayesu

kase mwe se metato chan mwe me pesa me kato se wo awadi nya wo ma watam futa se woni mu nya nkopon ha me se awadi nya wo ha me fa life worship wo so asi wo bi nkran se wanim